Tharam Sanduk na tahan jari basi meghar shamagahum dasmik mangada sanduk jaba Akashvani Imphal ki FM Sangai channel dagini Hauji pungpha masida pujarakli sidahidak ngasi gi sidahidak ta taminase kafoi gi kanaba kafoi dagi sakti marangkai na fangbangami Masik gram chamada kelori marfutara pi bangami ahal oirabami singidamakta kidney amadi bladder gi lainada angak pafangna kanaraba aphaba pochak amani kafoi kafoi bu hidak oina sezinna bagi maramda kharadang thamjari ahan bada Amun baka foidi, daifat ki laiho, asin makaba, amadi, hara asina chungbagi laiho da yam nakanai. Anishubada, BP, igi ichel wang bagi laina, hantahan badasu, kapoi mahi yam nakanai. Subada, Ningsing Bagi Sakti Walaba, Mioi Singidamakta, Mamangai Dagi Hauna, Kafoi Amun Bagi Mahi Asi, Sizinara E.

Adom na sangai channel dagi tongan tongan ba nungai raba thoram kaya leptana tabiri. Hauzi ga mukum phamasida asem amarjit na sakpa matamisayama muk khudol tamjari. Mayam punna tamina se isaigi sairing ba Bimol Chan mangsataba. Laibak fainang di asumna sayuri tamina se.

Bimol chan mang sata bagi mayek ta asem amarjitna sakpai sayama taminare. Tharam sandokna tahan jari basi akasbani imfalgi FM Sangai channel dagine.

0: Isa nagalum silak pane. Ibi ema dubu kadai dalai kraba zano. Ibi ema, bima tari bro nang bo.
1: Ce, ai si dalai ye.
0: Kadai dano nang na lai di dubu.
1: Ai mataki mana si da pami ye ce.
0: Ima, pare pare. Ado, nang bu kurak maya mama sabun sabun pai raga sanari se. Yau neng dro.
1: Ice. Ai di mapham sigi chatna bisu khangdi kana mataga su khangna da banina yani da haing matam khara lairaga yawrage
0: he anghau bisi de wari saraga tinaraga khangnaraga da banine khangna di haidana natom ta adum lairabadi karamna khangnaraga dori bano
2: ai nuri ba phibam murti chana phajara ba kurak amomosibu Kena buri papa.
0: Kena si kurang masih. Tuhina gue nari dia.
2: Nami ni hong ni sure. Aina mabu mau paham sedek kurang iba. Wari sahaya kali. Sahabat sungam nanti. Nasi di. Hekta cangcil ke sah lagi. Kena bunga la mino.
1: Kena sungai dia. Isi ke wari sah naram bani.
0: Bima.
1: Si.
0: Kena anu nangga wari sari dubo.
1: Kena sunat itu je. Lamdan bacang lakpa kurak laba mani.
2: Lamdan bernati ye. Nang buku betanya. Cang lagi kena cang lagi bani.
1: Hai ma. Untuk ni kai bakang kidri tak.
2: Kena anu adung gula minari dubo.
1: Isi ni. Ikai kang daba mai taba si di.
2: Kai no. Aduk tina ibu sayi dubo. Nati kari pian daba lagi bagi no ba.
1: Hai ma. Inak daga bayi sila itau isi. As. Untuk netan zakreda.
2: Aibu, lamdan mana hari ini mahu tanya. Nui sieda, koi bapu piye hari ni ayat na, am tak hayu dana.
1: Ngamoi, ikai zai.
2: Ya, sih. Nang ini naunu pisah, koi bapu ngata bapu biru ke ya agdro.
0: Hai ma, nang we de. Laina, ma se nong don kau bani. Nang kesukang na wo. Pare pare, nang lapa. Lai nabu koi ba amuk tapu biru so.
2: Hoi si.
0: Kangna balai te hai dana ne ma paan thoo yaada dana lai ribane maasu. Ado, maadi ma phamsi da laak pa kuidri. Ado na pang theng di theng lakkanu ko.
2: Hoi si, pang thap thar ma chalwai da.
1: Kathai danu chali si bo?
2: Yam phasaba ma pham amada.
1: Kayam thap ki hai ba?
2: Pang thap thap di da.
1: Horean halak pa da lambi lamuk narati.
2: Aik hangi, lambi mangu ya ba.
1: Nangga lambi mangna rati, kamai tau duino.
2: Mangna roy, aina purak pane, punna han pidan duine.
1: Nang nangam dana, aik beti purak e. Ado, nanggi lay pam di kangri, nang buka dai dagi no.
2: Nangna lady ba, hawai mupi pambi do. Ado dagi pambi ani kaktani, kanari ba, aina lady ma pam do.
1: Hai ma, ada. Ada usia kamu payre eh, kamu itu ni tahu risi dia.
2: Hey,
1: ada kisah mana loh ini?
2: Kali kiri no. Hey, kali kiri no. Kasih tahu eva. Aina, mungkin sahun pasti nak kangi.
1: Kisah itu, melihat orang besu, muncung.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ni kanawai bira bano.
1: Good afternoon, sir. Tabjadai bai che. Kurai puti bali kai degi. Takhila mam thambi glane, sir.
0: Hoi. Kari wafam thambi gani?
1: Hama makta da sari ke gachi tuwari sa wafam chobo yam nungai che.
0: Nok feto wo konjel du tazaraga koi su yam nungai bu fungtok chari harau bu fungtok chari taram nok chari thambi yu.
1: Thank you, sir. I mean, I see from the beginning, the sir, quick, Mama will be singing this, sir. Massassing, yes, only for the Matin, sir, Maroon, sir, the Gomatam, the Moina, Mushidi, and the Matin, Tiba, Wahi, put the Dover, Tambi, the sir. I'm the Pam, the Dover, sir.
0: Hoi, hoi.
1: Being a de Honga, Chum, Okoje, a Papa Wangang Sanga, Chum Tam, the Hanning, the Doing.
0: Yam Pazabu Wahini, Duga. Sum angang ni nak sukai dia nak habis gimong dah sum
1: kaji
0: hoi hoi kejual loh, bapak angang dengan bapak sum tambing dekat dia angang dari cuci tu ni ba.
1: Cuci tu ni besar, abis itu hanya di tung tu ni ba.
0: Hoi hoi, maruoi na. Seng bapak ni maruoi na kaji Manipuri kunai si tadi hal leman na pemain pemaga madu senaram bagi kan, orang macam ngamit dia nak kuah.
1: Hoi hoi.
0: Hoi jadi madu dia juga lap thorok ba. Aduh bu, ngasi kau ini radio kita kutang dah santi pelanat tapi dia jangan tuhna matang sah kerana kanjai happy yuk.
1: Aduh, kajen kita tak boleh kau ni sah, yang mengajar yang ngasi sah kan, mohon nawali sana pasang jawa. Eh, saya kan berdua sah ngaji, saya anggur
0: bukit. Memang dah.
1: Oh,
0: sah. Hoi hoi, yang mengajar, matung tu seru ya biu.
1: Hoi sah.
0: Aduh di, saya siam panggun bami wibani na, saya ini tamin narasi, saya kudol terjadi, takat sari. Radharani film degi sai taminasi pusparani gi naitong khonjel da narendra singangbamna sering be sai ne duga jingam kamaina serang be sai ni tabisi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ni kanawai bira bano.
1: Good afternoon, sir. Sir, ay siya mo ni sa ganda dahil ni ko yung Nivedita ko
0: yung sir. Nivedita.
1: Hoy.
0: Hoy hoy. Kali wapam thami gani.
1: Ah, sir. Ay kanong kaya ham jaja ko. Hoy. Ina sir, sir. Ninyo hindi ba dahil ni jaja diogi ko kam da ay na ko na ebentay sa mga kap isaya matara kang siya siya siya mahongo niyo yung mga wala kanda maiyakam na wala siya. Siya yung kaya lita biyo na hay kanda. Yung de kung jaga niya na kung minsan lo ay batay na sa ilalim tapi dumay ay ako diya bengasi ni talang basuya sa abi ay batay siyang kaya diya ba ko?
0: Why?
1: Ado hobi sa ina kung jaga niya lang niya po hindi na hobi kima tamiya sa yung imong siya ay tamu ni basuya ay di dum na tamu na basuya na sa kari gumbal ka na yung na dana ang hawa pa sungay mo na tanim ba isay magtao su tamu na basuya ka may na adun na pili ba disturbance may amam siya tuwi ba?
0: Why why?
1: Mama ay amam siya kanalat sa ba? Hai ai gi da tau da ni hai yu ba la pa ai na nga ni da ai na tau ba ta ba sna hai di sa ni ha da sa pun na le ni na ba kang lu ama khali da na ko
0: hoi hoi
1: adina ma se ji da ko na ni ama si ai thang ta le ai gi da tau ra bu di sa ai na tau ni ba si tau ba ya he ba adina ta ba ni na ai ji ma ta le ba ni ni gi ta na ha ba si ju na pa ma di da ka o ina khal le ba ai na tau ni ni hai da na ai gi mo ji da ai na hau na na cha da ka ri ba po ra ma tau ka da ai gi thang na bu da kai ni ba si ai na khan ba ma mi da ga di ai se lai ri hai ba ta ra su ai di lai su khong do ni na i sa bi lo je ji ne tham je i sa da bi tong je ga ko a di na ko ai na hai ni se ni ma ra ta lai ba ni ko na ni gi ka na gi ai ba di ai san ta gi mo ngai na ba tau ba ya ba ma tang le a di na ta ba da ai na ni mon da disturb ta wa da ba lai ra di ma ju gi po to ki tan khan ju ni mai o bra na khan le a di na ko ji na tan si ja mai mai a pa ma tong na ba te gi kai ro le chai ni na ra ta ba ai na tau ga lo le ai na ai di ju tau ra ba ni ai na na mi ha ge gi sungguh memang masih sangat disusun kuraya besar. Kau tu kan am tersungguh sih ngangnya deh. Ngangnya tanpa, karena tanpa nanti lawan apa tanpa itu. Ia memang sebenarnya sebab kita situasi ini tu susu. Kau nak bagi ni lah cawan tawalan. Aduh, mana saya tu nanti amni oleh bersih. Nah, ini sama tadi hawa kan. Kau tu memang sebab kita kantor bahaya bersih. Lagi hari dah susu lagi susu. Kau tu kena dia ni mai. Pak hancur nah, biar bersih. Kau ni kita minjang lah kan. Aini tawal bersih. Aini kau nak buat kai bra. Aini tawal bersih bersih. Nya kena ada kai bersih. Jadi harus kita kancah lah tau tauhan jamin ni. Hai jangan aina samjain ni. Besar.
0: Yang pasal bawa faham ni ni video tadi marak tazara kan. Kau ni kau ini mui bawa kau ni lady bersih. Kau ini kunai mugi manung dani. Hai betul aku. Aduh nak kunai sih, sempat pada nibidi tadi seruk yaui, aigi seruk yaui, degi tuomba cawba, kuding maki seruk yaui bani, aduh nak aina tauri butabak sih nak kari kai dek dage, aina tauri butabak sih nak kunai dek kari kai ni jumlon na bagi wa, gin, nanti nak punam makta hebat tare, hujit ti samjel laga, koi gi global warming gi, matam sih dadi koi gin thai na mamang aida, kan am tana yed pelai taba, uwa yantat pabau da, hujit ti u thana buhona reini, yantat tana buhona reini hebat tare kuah. Kau mahu sahaja film dah, kau ini mui bermasa ini dah pi bagi wadana tena mahu sahaja film dah bokda, kau ini pi dah napa kandana napa matam ni itu nak kau ini sahaja chana, wakan kandah bersangi hebat ni ni betana kau ini tampil di sini.
1: ตัวนี้สอนเด็กนักเรียนอะไรเลยสุดยอดเลยนะเลยแบบดูมาในตัวเราก็จะเด็กคุยกี่ว่าขึ้นลงเลยยาวจะแบบมันไม่โตก็จะโตหันเดนิ่งได้มาเลยก็เลยการจะดีมีมันจะทำโชว์ก็จะมีนักศึกษาช่วยงานเลยไอ้ที่นี่น้องช่วยงานมาด้วยนะมาศึกษาด้วยการเรียนคุยสอนใช้ที่จะได้ยินนะแบบเด็กน้องไอ้นี่นะขั้นเลยมาดันดีไอ้ท่านได้ยินน้องไอ้แบบดูที่โตใหญ่ตาเด็กคุยจริงมาโดนกุมารก้าแล้วก็โตใหญ่ก็จะนัดจะเด็กคุยนะยิ้มมาดักใจเลยก็ดียิ้ม

Sarat arambangi mayekta nomai thim paharina sakpa isai sibu muk maisnam devena tar sehenaina saithari.

Sorongbom deblagi konjelda sorare na seringba ningkhaiba da nangadawa manglan fura asumna sewei seyasi athopam dorengi clarionet ki surda tabire isei sitabi ki bagulunana ngasi yoinadi konthang amasung konjela musung konthang sangdok chaba matang asilu sinjali tabiri bisya kasbani falgi fm sangai channel ni

0: I say a see, Tamina Kivaga, Lunena, Naikotaki see Matanga see the Lucinjeri, Taviram Liba, Pumnamakpu, Adom Gimaru, Mutum Langlintona, Amokahana, Kurum Jerry.
1: Naikotaki see Tavire, Akashwani Imphal, Haujiga Mukudol Tamjeri, Shumang Lila, Bidai the Sharp, Lila Sigi, Anisubasaruk. Lila Sanaviriva, Imphal Jatra Kam Drama Association Gi, Lila Kangbu. Lobira Si Sumang Lila, Bidai the Sharp, Lila Sigi, Anisubasaruk.
2: Nangi Maru Akan Bamadi, Landa Hishimbul Amilunako, Apamakulai Poko. DZP Rasmunida, Paramakatam Bigabani.
3: Tapi Yamba,
2: Rasmani, Natragana, Mahaki Nupi Devala, Natragana, Masanupi Sakuntala. Ahum sigi manung da ama atik akai yaudna Imphal manungi mapham amada natraga ekhoi ki base ke must porkata bani madu ki damak miyam amatta khangandana misam sarga shohor gi lening mam mapham de leirbu yagane
3: yamna takpri wafam si tarai bam tanati
2: kanba
3: yamba rajmani shikshin thorangaluni na chatuk chachin tawi devla debi yumdigi mapal tukte chatuk patar basu sipai chini tungili Sakuntala su, matik chane se kuti gulena na. Chatok chasin tori ni yamba. Amuk tenge khantu bi yamba.
2: Yamba,
3: yamba.
2: Nonsense. Ini ngang bener hang kumbu yamba. Ekoi na, sauk ribu yeng nabo kupu maga lanteng nabo sem saraga. Lamdam sidigi, ekoi ustaba. Magumba, kari sulai tabaige. Guard karna, sipai karna matungi nabo miwa yamba bu. Ekoi ni kipam tokra. Ai sanong bane. Ekoin mi hat liba, sen kongal liba, puna mukse kanagi damuk tona haibito, na koi munna khanga damani.
3: Yama!
2: Kaina?
3: Shira bhao da koi thora bangsaroi. Ithau kong thok sakani yama.
2: Yes! Yes! Yes! Madhuni, madhubu nupamasa kawai. Madhubu, madhubu laipak ningba kawai. Apam sempam puko, apam kulai puko. Aduga, na thau di pang thok tamayaroi.
3: Soren,
4: have you?
3: Aye, Sano Mugilan Pamusido, young Lutimero.
4: Ha, Curry. Lan me or Galan Pamdre.
3: Don't sing the young Lutimero.
4: Party Yasita, Nashipa with a coin in a number of Pang Topogitamak. Miamna, a coin giving the Tavda, and going everywhere.
3: Sumi Adubu,
4: Adubu Curry,
3: a coin a setka do Tavose, a coin with you so heavily.
4: Oh,
3: Lamdam Sida Hosey. Lamdam musik security sih na, nak amat ayah. Teroris ni hajin mitera, panen mukti makan beti umi tapak, tatan sah teri bni. Asyik umi berapa, hepam bersida. Ekoi ni nasek itu terbaru sih, mung pemandu sepuni ni maro.
4: Bila mak tu kangla bude ekoi, gian mangda batai, loksing sih jenah batai. Nangai parti sih thaduk tunjuk rasi.
3: Kali.
4: Nie tawa pun sih mu oinabu kita mak, serendah terurus sih.
3: Serendah, no no.
4: Madubu, kayam kui na makui na, government sih na, or spy na, ekoi buki am kui na ngapi sembing mang bni. Ayo, kumunenang, kayam kui nama kui na kui bukti nabi kita gay. No mana terga no mana, parti gimi oshi na fangki pemi kupta, ekui ni siapa tawa, cutle siapa, satre siapa, asyib nang ayun leher ba ekui gitok singa si pang thok pada, siapa kira beti karam na hingga dori bano. Ayo, karam na hingga dori bano.
3: No, ayah, siapa kide, kide na hype sini temaroh.
4: No my dear, makang angin roshi, kaya dusi kaya bdo kane roshi. Come on.
3: Thank you.
5: Mampu masih, tunggu perjaga. Kaya ada niti jadi apa mampu na? Karena antara itu berjalan sih boh. Karena lagi, karena lagi.
6: Oh, lagi ni, ngaji pembeli mo.
5: Oh, funny funny.
6: Eh, aku ye doktor sayap ni na.
5: Mana tamalai? Tamalai ni langgong cikong sih dah. Pasal boh hotel lama pembeli tahu dah. Nalau laksari bani. Ngasih di. Suti woi hai dah sungguh teruk sekali dah tamalai.
6: Yang tamat jangan ti depan woi kisah. Khabar papa tu mien engah na pada tamat nungai man kita dina. Lama angis tu open restoran saya dina. Dhamjari mien ya. Hai, tuh mtero. Ah, jom woi bungo. Maaf masih uwan esok cuci bungo maaf mien tu. Isi cik dina.
5: Kau ni jam si.
6: Ah, jom kau ni lagi bungo maaf masih jo. Tung tung nang loi na hangi hai bungo wat ni. Aman muka aga siap mana ba. Ah, tuh mtero ni ko.
5: Aikisi, itu sendu ibu suye. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ. ꯇꯥꯃꯜꯂꯦꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ, ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ, ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ. ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ.
6: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯏꯟꯖꯒꯦ. ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯨꯖꯥꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯨꯞꯆꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤꯌꯦ.
5: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯦꯗ, ꯄꯣꯠꯅꯕꯨ ꯐꯔꯕ ꯃꯍꯥꯎꯕꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯦ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯦ.
6: ꯇꯣ, ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯒꯤ,
5: ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯒꯤꯅꯣ?
6: ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤꯒꯤ.
5: ꯑꯣ, ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ?
6: ꯁꯤꯅ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ.
5: ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ
6: ꯍꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤꯅꯕ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯕ.
5: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ.
6: ꯑꯗꯨꯗꯤ
5: ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯟꯇꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ?
6: ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯤꯀꯣ?
5: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯩ
6: ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ.
5: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ.
6: ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯗꯅ, ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯖꯣꯒꯥꯏꯒ ꯇꯧꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅ ꯇꯤꯅꯤ. ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯦꯝ ꯁꯥꯍꯦꯕ, ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯣ, ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯣ.
7: ꯌꯥꯔꯦ
6: ꯇꯧ ꯃꯦꯝ ꯁꯥꯍꯦꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯂꯤꯕꯅꯤ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯅꯤ?
7: ꯈꯨꯔꯥ,
6: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯑꯣꯏꯒꯦ?
5: ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ, ꯑꯃꯇ
7: ꯈꯔ ꯇꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ?
6: ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯂꯤꯅꯦ ꯍꯦ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯣ.
7: ꯈꯨꯔꯥꯁꯤꯃ,
6: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ?
5: ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ,
6: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ.
5: ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ. ꯐꯅꯤ,
7: ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯣ?
5: ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ?
7: ꯈꯨꯔꯥ,
6: ꯃꯦꯝ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯕ?
7: ꯑꯝꯇ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯣ.
6: ꯀꯔꯤ?
7: ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯁꯦ, ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯁꯥꯖꯈꯤꯒꯦ.
6: ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ.
7: ꯈꯨꯔꯥꯁꯤꯃ, ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯕꯤꯔꯒꯦ?
5: ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦ.
7: ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅ ꯁꯦꯗꯅ ꯏꯃꯥꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕꯣ?
5: ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯎꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯎꯅꯖꯅꯤꯡꯕ.
7: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ.
5: ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯀꯥꯡꯉꯦ.
7: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒ ꯎꯅꯅꯕ ꯎꯅꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏ. ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ.
5: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ. ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯔꯣꯏ, ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ.

0: 啊，是跟我的孩子有道路啊，想你昆明的也不得没得去的。
1: Mairangthiam Pramodebina Sakpa Khongzom Parbada Khambana Kabolai Kai Koibagi Matang Asigi Thauram Hongtokpa Oina Taminare
2: Taminare
3: Hello Khungang Live Phone In Program
4: Hello Khungang Live Phone In Program Tha Khudengi Aroiba Thangja Khungangi Thauramda Sandokchaba
3: Hello Khungang Live Phone In Program Chatliba Tha Asigi Oina Lakliba Megi Tang Kuntra Thangja Numit Numidang Pungtaruk Minit Nifu Kunggangi thorum de sandok jagani. Hello Kunggang. Live phone in program. Thamjari behiram ayok ngagi section thorang. Expert oine lengsin bigadaba Dr. Sobam Khogen Singh. Senior scientist and head KVK Ukhrul ICAR Research Complex NEIS Region.
4: Miyamna studio ge telephone number
3: 9362327078 call tobiraktuna thorum asibu saruk yabiyo. Hello Kunggang.
4: Live phone in program.
1: Matanga sidita ton ipa ipusing na sizinaramba la u kanglon hair bihiramasi gi matangda kwa kaithel da leiba crop solutions ki consultant oina leibiri ba doctor maitan kaisangbam thoi thoi ga unaduna saba wari batai sitaminasi
2: taminasi salibema
1: unabiri bi nongthombam roma amadi thorum buthokpa raichan ta singthamni
5: Nasi Akashpani Falke Studio de Lengchen Biribasi Dr. Maitan Kaishangbam Poitoi, Haujerzi Crop Solution Kwa Kachelda Consultant Amoina Le Biribani, Han Mamakta Da Uzabu Akashpani Falke Studio de Taram Nokchari.
6: Tagasari.
5: Uja Nasi Thamjari Ba Hiramna, Ipai Puna, Shizinaram Ba Lau Kanglun Shing, Haivasigi Matangdani. Uja Ekwegi Ipai Pusing Na Tungan Tungan Ba koi lau kanglun sing duge inkhol koina bagi koi ki kanglun sing mayam se sizne ramba namaram oidana koi na matamama da lamdam se thokpa potok sing na koi chaba kona ramba aduga leina tenasi kya dagi ngak thuna bagi du makanglun mayam su sizne ramba namaram oidana mai marung yam chumna puthok lam bagi wari sing koi na ta jeba phangchai adane ipai puna sizne ramba mai marung thabagi natraga lau singu bagi sing makanglun sing ase Masi matangi matungi na honglakli ba kwegi science na saukulapagi matungi na scientific knowledge hai batare. Masi ka yam na sumari leine. Aduna hair ba kanglun shing se. Masi leiram basiga ekwegi hauziki matangi scientific knowledge shiga. Masi ka yam chushan na chashan na lai ba hai basigi matang da ujana khaziktang thambi.
6: Mamangi dagi leiram ba maru shing amadzu ngasi bogda akwegi uwaidana leiram ba. Aduga hauzik na. Wasal laba singsul lai de, maya panik maya masuk pusal lai, aduga mawang dah hana, pau makta dah lai ramasi, pau makan sohum ga kuntragi matak dah lai rami. Masi gisi han sing na kampendium siam dana hai dia kwegi mawang ilusat department lingkal lapa matam dagi madu siam agal lai ramba bani kwa. Magi karakter sing, pak ba, sang ba, saw ba, adi maru kya test weight, adi 1000 seed weight kaisi lai ramba bani. Aduga kampendium siam aga pak ba, adu ina thapuk sang matam da uzahoi, adu maizako da yao kre hai. Aduga, memang ini juga lelapa maru singda, aku ini kamyan masuk naik juga isya. Si ini mahal sing juga, loh ini hanya lagi fuzik si pam dah, dengan thagat naba, si naba hore imni. Adegi belenri, fuzik ini mapan ye belenri sih nata ba, aku ini hanya ye belenri. Thang napa ini, kerana ye makan dah maiya placenta ina, kama sing ya miao budo. Aduga mari mangan ke supawa ame tapa budo. Aye di luet si ameli, thokosih heli, aduga. Awei, iron bacaan dengan nang ukur bagusnya am hiend, dalam ayam ayam pam nerim ni. Adik Hawaii truck macam mubi, apa sih? Mayam no, mabuk gamana, buat ambuk lagi tema panik pusing. Isi di helium tu mubuk kekiwan ya. Aidi mami tu mubuk ini, mapanik isi mahau kaya, yau dapa pusing nari ini. Hangam lantas sabi kain lagi isi, mapanik lama, tapi itu lagi dapa buat ni. Adik abis sabi alu kesi, aku ini mapanda sikum bagi karakter singji, amtab yau dapa ngak tani. Adik yang interesting oleh iba, mna khusi kena thagal iba. Sweet corn guys, mampan lagi luai na pusing lepani anak, karena bahas singju adum lay. Adu bu, ekor nangang orang yang matam dah susah mai kopi ana tinggal eh. Susah mai kopi si kamaina noy dah mai mampai tu kusan diri ni sangkan tauri na. Karena madi sugari uibni na sugari am jawab ni na cuitling eh dah ling ling lau ni kangga kanda pixel laga kangsel laki benya ba. Adu hujiki mani produk pusing lay ba sweet corn singsi di hybrid ngah dene. Adna matang thawi jadi, adu ke mani purgi hana mawang dah lajaran ba. Mycopy have the often pollinated ni. Madi tharaga du mai masadu su adum adum mycopy oi dana dum leibni. Tosmaina marum rang sing si mai te sing

0: Dr. Maitan Kaishambam Thoi Thoi ga unaduna saba wari bataye si asigi thawram gi aruiba oina taminare
1: taminare silibema
0: unabikhi bi nongthombam roma amadi thawram puthokpa Raichandra Singh Thamni thawram singa si tahanjaki bagaloina na ekhoi gi khungang gi thawram gi matam sulai silakle taton adumakpu thawram loi sinjadringai mang oina na Tha kudingi yumsakation umit kudingi chandokchaba khunja singi wahangi paukhum thawramasida paukhum pibirakpa singi maraktagi khangacharaba April thagi mai paknaba miyoi nambol phoijing chingningdagi hawaibam ibochobana thambirakpa wafam kharadang taminasi
1: taminasi selibema
2: akashwani bhangi khongangi dhorongi jidhepa khomdo hek yaropade mana pibirakang aplin thadgi hauduna mana piropade yamnanongai jai mathi matung dom ije ghi thagi ge khongang dhunam chi thipago ma khata nal lebse khini mayam ne thrugya biro akhoi so thrugya ije ghi ge sidang hajer ga lo sinjere ge
0: tha khuding gi yumsa kaisa numit khuding gi chandok chaba khunja sing gi wahang gi paukhum thawramasi da paukhum pibi rakhi ba sing gi marak ta gi april thagi oina khanka charaba mai pakla ba mi oi nambol phoijing chingning da gi hawai bam ipocho bana thambirak ba wafam kharadang taminare
1: taminare
0: mathangasi di Thawram Masigi Damakta Prize Sponsor Taupirakpa Crop Solutions Kwa Kaithel Gi Proprietor Dr. Maitan Kaishangbam Thoi Thoi Na Thambirakpa Wafam Kharadang Amuk Taminasi
1: Taminasi Salibima
3: Rasengamakti Radio Station Na Mayam La Piri Information Singsi Matam Matam Gi Sana Sana Ba Technology Agriculture Ga Mari Lain Na Bada Wahajari Bako Sigma Singsi Loina Sandu Aga Mafam Khurimak Yohal Limne Aduga Tongan Tongan Mafam Da Gi Hangbirakpa Wahang Singsi Da Makhan Kaya Gi Wahang Singsi Lai Adu yam tuh ini jawab ibu sahaja isi mana winner atau ibu sih, mana yang dengan ayam mampu, macam di masih ayam macam dah magi konjensi, adum tarik lah, aduga ngasih di maga suku najab pangjar eh untuk dengan ayam, aduga mana semua wahang hang bermacam dah sunyi wahang ni nampang hang bermati macam macam juga sana sana wahang hang itu dah, oh hangi wahang si mama samak dah tildo wahang ni ayam itu, ini kanjar itu untuk dengan ayam mampu je, aduga amarom dah. Amu aku ini ever kerja thamjari bah sihju, adiam jam bah magi, mamal jam wang bah polam nat ragasu, apa bah polam ni hanya thamjaya, madam disi organik ini, aduga sustainable oleh bah, aku ini pambi das hap kibah madam da. Ahing bahing kupsing dosu hinggal leja ba, nataga pami degi sumba, adu gom ekstrak ngahatat sini napa ni na, adu gak sini napa matam da label do da mana karam karam ba, karai dasi na ni hai betul, yam nama iye ekseng na, mawong tana, iba adu gak mampung kuding da mui nasi napa ya ba poli na, madu gom do price do mui na thamsa. Handa kisah da soi da nama kiri yauri di all in one plant food na, pami na sini napa si mesin jaktra atre ni. Masin jaktra atre si da oh mama oksigen hidrogen karbon, habis di nuksit amasung ising degi pangi ni. Atau apa masin jaktra maris ya, si si di aku ini hapatai nanti kalai parta ya orang kalai ram basing tu degi pangja bani. Aduh ko sumul tu ini log thoro apa macam dadi ya orang oi dore ni. Aduh ko kanagumba magi terrace farming tau jawa malju matar ta thazawa nanti kal magi beranda ta thazawa magi quarter dasu magi thabum lagi tempoh nusu thabi ya orang itu nak. Aduh moy nusu aduh magi magi gamla ayu si di pampan ya orang jawa mi orang nusu magi gamla ada pampi kredit. Adai dah, aku ni lepak tu si doktor nak tuju ki all in one plant food si hap ga, hari ising ni, tiada ga ising cair. Dah hapsen kita ni lepak songgai ada kuakai ada tau, betapa nanti. Adi ki atau apa amna plant growth promoter sing atau apa pambi sing si, yam tu ni inna napa king power kaina lagi si, si tu nano technology gini. Mak aku ni hidak si kapa kan si dah pambi sing ni cuchan betam betam sengi dina ko. Adun nong tarik pasi nampung ahung gi gap lagi betar di ahung gi kana ragati, madu gi hidak tu Cubsan bangga mau di ising na cum dagi, no na cum dagi, ya nama yang na pau ni. Aduh, fuzik ini sili, he kau sih baga magi instant effect fangi mana, pambi sih na yang tu na cubsan gibeng ngambani na, punghai pasing itu nong tar, pada matu mat thado punggam di. Nenor teknologi ini, si kumbas singji, si na baga sih dah. Farmer singji na mana award sih fanga, aga mak kat na si na gadam nanti. Thanggali bosin na, nangi award tu kali fangi ino na yengning bang madi he yau ya tuwa. Yeng baga ada mi indo na aman na fangjar su mak nanti, magi kangbu, magi maruk mapang, amsun ati kaya aman. So, awal sini anu bahasa mana yang akan dah Manipur dah sehida ke sini na bahan chemical dah dengan layar bahasa kanan itu pun layar itu nak kuat. Adik khusyuk ti bahan chemical na harpan ngam drva kaya amasung organik katanya harpan ngam bah aduk bah mayam amasung anu betul ini apa. Si kau masing si mayam si yang ngak na batam na tam na madu sahdurak na apa aduk madu lain inward pin na apa kanjat bah ni anu organik farming ga mari lena ba polong ga tang thamja
0: tongan tongan ba thoram kaya su tamina rabani na taton isili pasu ngasi gi oinadi matang swai da hana khrasi
1: phani phani
0: khungang gi thoram ta biri ba singbu icheli puana amuk hanna khurum jari

Basantagi no ngalam da Eiffel masidagi Roshibinagi naitum konjelda manau BMM na sering ba RKGT na serang ba isi si tahanja kibagalo na na Good evening Manipur lantok tun tahanja ba matangas de Louis Sinjari Tarum saruk ya bikiba tarum sibuloy ba fawbata bikiba kudimu bu tagapa fungdok jari

Tungan-tunganba makal matil gitarong kaya. Lepta na tahan jariba Agus van Impalgi FM Sangay Channel degini. Nasi asi thang jenimit oibana pungfa masigi oina amuk taminasi Night Melodies. Taramasigi damak Minerva thongnong jamamani kakching tabam Ritesh Sharma da amuk sinajari.

mathang tan jagadoriba git asi jurum hariba film asi dagini 1990 da puthokiba film asi dagini miyamne yamna pamna ba isey mani isey asi fajaba sur khakta natana isey asina phungdokliba si nungshiba mahakna ai kadai fauba lipigani haidana phungdokliba si tabada nungaiba madi nungshiba fawali asing manungshiba haibasi di fivam khuding da amanamagi lekadabani tagliba isey ni

tahan jakriba git sing soidana nungai birangani thaje kumar sanoma di alkayak nik adipunna sakpa git asi tahan jakriba galoina na git lantok tuna tahan jaba matanga sida loisin jeri